Adun tu alun arjik sana. Adun tu alun jir kacu ningri nangge pali laki. Karbi hemtunpi lumbajong aklam dipupensi labang salun jir. Nili tu malang kacu ningri nangge pali. Kacu ningri abang piatu amen ke. Kacu terang pi, rinu terang pi. Lapen, kajir rong pi piatu menlo. Lapen, alang litum kacu ningri alun jir. Alam thi lake, milo renriko rong bang. Lapen, labang salun kilun abang pumati lun si pomen lake, sarthi rong pi. Tangti arjik senang labang salun jir.

0: Oi, kok ya? Oh, aku lagi cipurong lagi ongso.
1: Mai, kumat apa rok ciklu kici sapi atau makam lo kolake?
2: Paro ketum kali lo ko pulake. Karbia ke tu man, angkul girai komnya tum lo tahu.
0: Lapulo-pulo tante, nonke, luru, hongrong, paok acok, hantu, mehek, jokan, lapen, purianta, kacutuk dong long lede toko.
2: Long lede.
3: Lanjut akan hilang tu sah.
0: Oi heong.
3: Ili kerong rubak tu.
0: Oi.
3: Tidu kela katu bina. Oi. Army, Arwe.
0: Oi.
3: Kacit bina panci.
0: Oi.
3: Hewan cicit ini mau nangkoi.
0: Nangkoi.
3: Oi. Nonjong ti lapulo tangse. Hirim. Jarbo. Nujok. Lapen pelangan tak kira long lilo komiha.
1: Kopi sekelong ledet po matiko.
0: Oh,
1: bang ha la la pulo po alingle kar judun ta bere rapot loma.
0: Kalang puno.
1: Hirin, jintak, nujok, helang. Imena hema panata. Cu en nam long lelo pulo tanti.
0: Oh.
1: Ha la nam long lelo po hukum ki pia tum tong. Injin.
0: Arlong.
1: Long liki long adu. Nang ki ban piu masilo. Plan ji ma lang tum ta.
2: Kalang ni mampu. Nang ninggi alam tak hok lo. Nujok pelang yang si. Kenam nong lilo puluh tangti. Nang wan pinon tinggap lang apa.
0: Oh, nang wan pinon
3: tinggap lang apa.
2: Hirim jarbop pelang. Habir lo damde lo rada tumta.
0: Damde lo.
3: Damde si mako.
2: Hei gilang mampu. Lastu manike. Langso da jo. Arpik cot bojo.
4: Lapuana por sinalitum, kecheng siang ku ngalamkan arjulong iktanglo, alamkan amen ipiamumang.
5: Aduntu alamkan arjuik senang lake, jeleng athe pay alamkan. Bang salamkan ketok bang pilake, bindu tirangpi, lapelandak japar jandun, arya sanghotum. Pen pen non labangso chelengate pa lamkan nanglitumathengno nangwan pinglo tangte arjuk senang

0: que...
1: Ito miso na sa ikim ng po. Ilang koy di maalaan rong osara hukum keso. Cipajok di pulutan de de abigi ng kan po. Kalang lo, nitong ta.
2: Kasi po, nang
1: Itum jersong sita la bangso. Ate pay pek, e pranchi pier lunang. Mo mota. Rong asar nang kachinek nang kahulo. Apur ki moke. Jirsong si ama. Nang kachinek kahulo pe. Kachipa jog ji si. Apran chipier lo pu alam ke. Ahoglo itumta. Ipi e po e donera. Apan ke chinghondu. Rong asar le he no pusitame sang pila pen abasa pike mese lasi phankiri ke rong dam nang ji halada rong asar asupi ning hong ding lu
0: chok che le lun ve le ko busi ke do thek ba
3: nang ma tha nang ne lo nang phan ta ar nam nang ka dong nang pe plang nun ji a phan do hai nang hang pi pon po
4: Itum, iprandam de prang mirjang thu ben chepa cholo na.
1: Itum ke la ana por velo, pirthe ben chi o de kai nang po. Pankiri, pankiri. Bongkro kwano, arnam pulo na.
3: Kolo, itum da seleng pele te kokrai lo na.
5: Hemde, ajuna thani cho, ajuna theli cho, ajuna thana nam, ajuna thana nam, theli ar nam, logri ar nam, log para nam. E ni tum ha jong kri be rong rong asar rubasar, rong. E jodi soke plang, e jangi plang. E je tum ni tum patum, tum pat patir ni tum patat ni tum. E jo je tum ni sinir tam si. E jo ha jong kri be rong asar rubasar, nang chenek nang chenlo, atin so aje keso. E jo aku musuh dari kisau. Eh, ni tuh cing lulong le, cing ti long le, jo pani. Eh, jo kita pinang keset pinang kita. Eh, orang kita pinang, orang pang kita pinang. Lapki lah, udah jo long le, jo blut jo blut. Apa sih ni tuh ke pinian ni bangke? Eh, jo ni tuh lajir song isi, jir tuh isi. Ke lajir lagi jo tepai long. Ni pan ni mui, cianam po posini tuh kita amlo. Yo, nang celeng dijod til arnam til han til arnam. Itu pan eh jo la sobong cina sobong krok. Nang pan nang cuhang nang cukur. Lon itu pan mo. Itu ni pran ni mui cepat dam si. Mo pirthe kang tang long le kang tang si si tame. Eh la so al hajong kiri be eh rong asar aru besar. Tidak cia join ni le le join ni. Aku miso join ni adara adari miso join ni si eh jo. Eh, jitu mesi, jisong mesi, ke apa nama kita nang lopu, pasi thang nang si, eh jola sobong cina sobong krok, kan itu, arnam, apaan ani apaan, nang cukur nang cuhang lo deh, arnam lo deh, kur.
6: Kalau, bye bye kalau.
7: Mesin at kapur okhagote check kori suwa nai niki.
6: Kalau kalau, bye bye kalau. এতিয়াই উছৰ বেংকলৈ গৈ ফটা পুৰণা নোট সলাও বেংকে যদিহে মানা কৰে তেন্তে আৰ বি আই উম্বুডছমেনৰ ওচৰত অভিযোগ কৰক আৰ বি আই কয় জানি লওক সতৰ্ক হৈ ৰওক

adunthu sarlam the pinya sarlam the ke rire det a octan tom lam the ke ma ridam de det tang det le kupusi octan tom kichilong ji ma seta lapu kali det lo a the ke akhiya dat ke do atum ke hem totlun tame okhan cholong kiduk det atum ogle long tame kejor mate sok sak pen kepalar damji ke keplang ahemsi dam nangko la hello rire det sita keplang atum ke ok athan cholong poplo than thom pu kipudam ke lahenlo ethan ke amethang ethan ke

Radio karjo rata tum la pona por di masalun bari mang deng long pen parun parul barman kilun di masa lun bari marju long ek tang lo la puan si di masa lun bari kirut ke parju aja mekke kirut kang tonik lo la ke akashwani dipu adun chorjuk sinang bodo lun bari alona jemek la bang swang deng long pen arjuk sinang kecheng silun Romeshwari Brahma Kilon Bodo Lunbarim.

Lapona pornalitum, lam ding terang kilun. Adamasar vurgamatang ding marangajirpen. Adun tu matikiju celun arjuksinang. Hemari rong pargilun, asu chipari dunang ding alun. Tang terjuksinang labang sunun.

Adun thulo nar juk sena. Mohan Singh hanse lepen. Alang li risang hotum gilon. Chikimo jinang phan pini Samson Singh inti pu bangsolon. Tang te arjuk sena la bangsolon.

0: kiwe ka hem kong long sitame kai kia mata se marver nang ji athe hem kong long jong si chilang dam verve lapen mesen verve pulote la son penta ili kisung puthek son si hem kong long akong tilong a me lapen a break hei hui sitame chilang ver nang ji lata isi pran ka chipajok asailo tuwar kidam kijok wanji apan lapen kachire pen kidu ji apan kachithan kachimum awar sai kidu lapen asai kibi kepangcheng lata isi kinang sot asai binong lo kacharli a hemalong pusetame lapen rat atum setame lapen kipherangke atum setame lahay asai amualong kachirap dun lapen kachipaok dun lapen kachithan kachimum dun lahay asai thedung binong kinang sot ke uwe kimi atum apan lapen arta kijum hek arisu ejang non het se gari ke vek kacharli dun lang pa tuma phan lahai kuson se ki thige jang pen kachi pa jok nang jima lapen kuson se kachi re pen ki vek nang jima lahai kachi than chi mum ili ki do ke nang sot munit a pran ke i phong vet lapen i phong vet se pir the ki wang lapen la so pran ke i mi thang jong se chirai kom ke lapen kachi re pen do de pulote imithang pirtheki reng setame ale avedet po athe gari motor lake munit sikapinchong hormu itum kachire re pulote laso ili kasi marahem kong longa matsi ipan ipran e armut idet po lasi tovar pike rada tovar apotsi ili setame rada tovar puchini pen laso arona teng pen ili kivek dun, kidam dun, lake itumalong arpu bino. Kardom.
1: Radio Karjura Ratum Laponapor, Lam Jirang Deng Long Pen. Helvelin Timung P. Kethan Lapenke, Lam Jirketok. Aba, listen Hansi, Bangso Lam Jir, Nang Tumarjilong Ik Tanglo. Alam Jir Lam Tipi Lake, Towar Pielong, Joyke Joywan, Mate, Kachiri Mek. Pulabang suwa putak. Lakya Akashwani Dipu, adun tu arjuik senang, alom bilom kari lutun ajamek. Alom bilom kari lutun ajamek apan ke jeng si lukidu nang palilake dongkamukam rongkimi pen. Baburam pangcho, nidiram pangcho, sika intipi, kungri rongpipi. Ram timung habekro hun militok pipi lapen alang litum kaching hon jirpo lapen jirpiatum. Alang litum karjugang tungalon jiten terang kelon sintu pubangsulon. Tangte arjuik tha nang litum pen karjugang tung labang sualon.

Radio Karjura ratum la pona por alombilom karilu tunang deng long pinang letum lon karju long bom la ke akashwani dipupen alombilom karilu tunang deng apa na tuntu loki do nang apa lele ke dipu loro lang sopen bika temung ume singti lirbon rong hang pi rupes terang songja kiling sang militron pi tapen panna kropi alang tum karju kang tum mongol sing sing nargilon lon segeplang pobanglon. Tangtir ajuk tanang le demen karjugang tung labang solon.